Nasimang rumbi aring arunir peng niki tranggo kena suana menahar. Yang nunia program kota ni sumerang bapa nasihah. Duk sani jak menon nak simang cik ini baju ngahon. Daily walat kepah hindi kobroko kena suana mengen. Yan Akashwani Tura.

0: ingpa ja del bolcha gman mandirang uniko skir ama maya changa sapaniara yesul na repna nak ni changa niara nak wa chi khap kpa mangsa gun ne aran genchima
1: anga thangde darang niko ba skir ari dungja leba chunmatuni angni gisko nige bimang dakke niko parang khup bimang dakke sulle ro nige khabani sa ungdiung aya leba anga nambate changnak ta dang training rang Pandubun kau betul genshimu dia skir anatas kacam. Niba badi aman gana aku masih jah, ni gana antang saya tak cip cipaya.
0: Nake genshimu awak mana? Ia nak ni canggah sapan ni, nak awak cikap kepong ani mana nak nama namu? Tahu ram ram mandirang, jerangan ia gundung jatum mu. Tenggat laki yang tak kepa mandirang ba ia sulta lepa ni kula tak nama nai genma?
1: Anga cantia bisung ba kisnai tak genshimu de canggah gen. Mena Angni sanjatni nukubara mandi sakan tinan kiskurut manha chelan patik mendunga. Leo mandi orang itu tak kini jani asal antang ni anggoram mai gundung macam itu masih cipta. Leo tak kini gan cuma ada disungat nagen. Jika example na angner peng saksanya erpeng ni agan aku kiskrenya. Haruya aku nagan runga. Biara saksa mandi ni nuksa salako namin gak asin kana. Leo biara ditta bersiun aku kung gak asin nukmang mangi dunga ya na. Rutani zaman sebia Antang ba angap tak kini orang mungkin nak kini biar antang nuksa salah na. Uno bini salgup aku pas sakapan mandirang gasun ikhlas kuna. Uno ni se biar u angap nak bagun tungguan ini masih nak antang ni telan kuna nak teman na. Absen nakin antingera tak kini jani asal kematian anting ni angkun orang kun masih jaya.
0: Jemangan sulle repi ni kujeng acam wamang ba jutun kagin cem wang ode mungkin ni nak nama. Nak ni sul na rep nak ta. Nara, mai tak kau bos curang kau cakal skha.
1: Anga skhangu cakal pamu aritu aw cakal pamu ni nampin deng tangger kah. Skhang ni sumai rangu de anga pan din ram ram mandesan orang ni kumen tangka pisir rangu dung pujani kumen nampin nika tulisanku. Matam kade antang thari raka. Samoska thung rangu ni kau anga batal kerang thari antang degerang bajakala. Road rangu tuk pling erang bajakala. Gojal dal barangu tuk pling erang degerang bajakala. Andiba angna sukung arung je barang. Lebihan selawang aku kasih ni kasih ni tangga pesiran mand bahar aru nama batalang kau nge semua banyak tak maha aru tahu deh anga kisah pada misnang kau bezakan nak tak niya tahu deh skam ni deh nama ni tengkar kah
0: jika nak ni semua mesti skam ura bijoli cik zakal gupa Australang dongjamu ya casung ura tengtang nak gupa Australang genang solare paniyo orang kau zakal amat gini yang cantia tahu na ya sumoyo de da ocha songni kri chakhalinga pa posturang ko chakhals khainga hama
1: we abarang ko tawdi chakhals kai ha abarang ko
0: nang ni solare pani ko dakaniyo ba bimang ong ataniyora na bol gthang ko anthangan de ni mangna chakhalinga ma ma sigman bol rang ko sa chakhalaya
1: tawd pete manad pete sigman bol rang ko chakhalak ta namnu pata maina Jika burang ni kita kalora, negar pengani oba, jika ni kita umur seorang ni, bawa naljoka, sejenis nunggu mana kita, mana kita men, aru munggu benar, cingat tang susah di tunggu jokan, cingat tang buru orang ko repengkan skia, ini kita men, orang ko mana dapat dia ketang ko tak kija, jika orang ni kita kalang kita setunka, lepas bibin bahasa ko beri. Sakap orang ni old orang ko, bahasa ko orang dia burang mana ni, unum tengah ni bibin jakhalan nangau gak, cungcung pan gori. Dia mengusung kat dia, si kemen borang ku cakap nak tanya nama lupa tak?
0: Oke, enak ni sol kemen rap kemen bos tu orang ni ko na bimang orang ko kata tengah bamo, na amai bos tu orang ko, ba bimang orang ko ungat nama na, wa nak ni cakap gapa bol si kemen orang ni ko na amai tak gapa bimang orang ko ungkat nama na.
1: Ia sol lah depan ni kan, uno tengtang tang rukum garang dunga. Jika bimang ko ni ada badi apa bimang orang ko deh tentang bimang mai bay bimang nak ini kaya, ukur ni mungkin dah hari tapak nak taman lah. Leba mengsak pa rukumara bol dotsam ni ko mamang mamu dongu jangan ko plan ni ko bimang umkar dite hari apa yang nak pa rukum sedunga tentang tang rakyat dunga. Ia deh angin gisko jekon kenga ya kuasa hari ani ko mungkin ko deh nak plan mai bandar ni macam mu. Leba mungsung pati angin tahu nang nak pati pada jat ni tak. Pewalu pangsak patte, yerungu undike kungu barang de, ung patta, dahut pete.
0: Jekai mandini bimang rangku.
1: Mandini bimang,
0: aru matpurung rangni bimang.
1: Matpurung rangni bimang.
0: Tak barang kumu. 야 멍사 보스트고 솔라 니오 바디타 송모랑코 낭

0: naasaksam. Sutla repa niyo san changay gipong cha, iya gun makmang san dungay ang ujan diba nang dungtang gun rang dunga ni muna. Nang baksa kan gerka niyo masirik na tamat na ham. Nige yung gichim ao de dao kna timsuing gipa, sakantina mong sungbate chadam berang na, may kuba kupatiya niko na sikin ma.
1: Dauni sasungde anching jegipta sikisya matgenchim mo banchingara, gobomini kam kure namin manatani inha. Ini kemun ancin yang tak kopak kamera kopak jie kampu mumpu ancin yana kerajaan nak tenangja. Mungsung bete ancin agak kerang. Kepen asung orang cikun niat kencim ode. Government jobs na bete bisung de. Antang tang ni business na bisung de. Bata kering bata. Sikshika. Ancin agak kerang de ni ba. Tak kopak kamera kode. Mukcep kalle rata tak nakin ka. Mtam de. Kerajaan ni ka, deh ba, ni ke siapa ni ke barang dal ku mandirangan, yerang ku betakin sim, ode tharakin nixing nak tabal tuhkin sim, aru mungsara anjing ni antang tangi janggi tanganio, sakap barang ku beti dia ni bang uye sim, unik mana yerang ku takki cah ni cipan, anjing ni antang tangi janggi tangi solko, radu nak tana mana, thangdu nak tana mana, unik mana anjing yerang nak kerajaan ni kena nangja, anjing antang tangan kringi, sikseke kam kena nangga, mana sikseke sasung ya sasungan uinga. Ini kemudian cikup tak pun, cung antang-tangan kerat

na simang Swami film ni git ko kna suna man na ha. Tao hero film ni git ko kna sus kana man gen. Aryan Reshmani ringgapa git unga. Gitara lambi judai.